0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Siapa ini?
3: Aku Renard Mars.
2: Oh Renard.
3: Aku tuh kepengen pakai jasai sampean buat foto.
2: Oh boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
2: Oh boleh. Di mana mas?
3: Di ini. Yellow flower mas.
2: Yellow flower kembang kuning.
3: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
2: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
3: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
2: Kok nang jerone makam ae mas. Kok elek sambil makan.
3: Kok
2: gak cocok sih. Kok mending digawe koyo gak prewet gitu.
3: Prewet
2: kayak,
3: terus.
2: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa kan pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
3: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
2: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
3: Sore menjelang maghrib gitu tah?
2: Iya.
3: Oh oke oke oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
2: Temenan di?
3: Nang kampusnya sampean.
2: Kampus B.
3: Hah? Apa?
2: Kampus B UNER.
3: Kok kampus B UNER lo? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
2: Aku kudu ITS mas.
3: Duh kudu tah?
2: Kudu mas.
3: Lu sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
2: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
3: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti iya, mas Bagus ini masuk salah sambungan Genefes.
2: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget, follow ya at gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031 FMSBY.
5: Gen FM.
6: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini lihat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, iya. Sekarang sambil saya cek.
1: Saya itu nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi
2: otomatis,
1: kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah, niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nggih. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari, mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan Pak.
2: Kampus B kan?
1: Ya ada. Bapak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung GDPM.
2: Luar biasa, kena deh saya. Aduh.
5: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group. Dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar-sabar-seyo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
2: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Semua nih, mesti anak FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya.
1: Yuk,
0: didengerin.
2: Selamat malam.
3: Halo.
2: Iya, dengan Bapak David.
3: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
2: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
3: Pak
2: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
3: Gilbert.
2: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
3: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
2: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
3: Bayar kok, Pak.
2: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor

0: dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Orang aku gak suka.
1: Buah hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cik. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau dia katanya dukuno aku, kalau dia ngulang balik dia dibalik sampai Allah.
1: Mbak, ngambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
1: di Bantam.
2: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
2: Peyeke maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang. Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampean iki cek gak kelepon mana, Mbak?
2: Saka.
1: Banyu mentang, Mbak.
2: Iya, sapa? Sak
1: gelas, sak cebok iki gak apa-apa.
2: Sak cebok. Terus
1: kumuro saiki, kumuro tanteni.
2: Kumur?
1: Kumuro.
2: Pira? Dintekno ta?
1: Enggak, kumuro ping telu, maru sempurna, Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci, ono panci?
2: Panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Panci aluminium. Iyo. Mari.
1: Wes yo, ana sendok.
2: Heeh.
1: Pukul no Mbak ping 7.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gaeng nolak pala ping 7. Tung tung tung ping 7, Mbak.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Jangan salah aku ki nama dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
2: Aku kurang rapi. Hadi siapa sih mau masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku, mantani sampian. Teko Bali Mbak.
2: Bali. Aku gak nunggu mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Salah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambungin FM.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30-31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kovar Hilman, Turbo Baster Wheel, Dipo Garasi Drift, Music Performance by Armiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meetup yang menghadirkan Drift Pool by Garasi Drift, Sylvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop-up aftermarket food, Reels Competition, Surabaya Curated Culinary. Beli stiker IMX untuk ikut raffle berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, Organized by Signal Group Indonesia.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga, melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo, selamat pagi.
6: Dari mana?
5: Ini XX19 City.
7: Pintu teater 1 telah dibuka.
5: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
6: Apa
5: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
6: Ya, benar.
5: Yang kemarin duduk di row B ya?
6: B, ya.
5: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
6: Benar.
5: Nah, ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita ini tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
6: Saya nggak ada itu video.
5: Ngaku
6: itu
5: saja.
6: Ngaku
5: saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
6: Terus?
5: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami, Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Karena depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
6: Saya mau lihat rekamannya.
5: Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga dari

0: pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 million years ya.
1: Jam berapa ke sana?
0: Sekarang kalau bisa.
1: Boleh, saya ke sana.
0: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
2: Halo Mbak, ya, saya gimana, Ibu Surti ini dari PLAC.
1: Ya.
2: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC. PLAC. Jadi gimana Mbak, ini urusannya lebih baik dipersimpel aja. Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
1: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ya, ngerekam kok.
2: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi. Sangkanya kita akan ada penuduhan Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin Mbak.
1: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
2: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
1: Tapi saya gak ngelakuin Bu.
2: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
1: Enggak.
2: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
1: Iya boleh.
2: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
1: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
2: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
1: Bukan, saya Tika Rahmadiani.
2: Pak salah sama, Pak salah orang.
0: Anda yah. Yang kemarin nonton How to make million before granddaddy dies kan?
2: Bukan Pak, how to make millions before grand lucky Pak.
0: Sebentar. Oh ini Tika yang how to make millions before grand max die ya?
2: Bukan Pak. How to make millions before grand wisata Cibubur Pak.
0: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
2: Gen FM.
1: Makasih lo Gen FM.
0: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.
3: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil

0: Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Nggih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampe niki batete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama batetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
3: Bagusnya bulune.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung batete, Pak.
3: Nggih, di tengah kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok mboten, Pak, niku, Pak?
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain, betul apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, ya nggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa beli kembali, kan ya nggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak.
3: Burung ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
3: Oke. Okay.
2: Tetap nampakis toh.
3: Ya.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
3: Gen FM.
1: Dikerjain pamolan, tapi korbannya

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, dengan Mas Ferdisen.
2: Ya.
1: Saya mau nanya-nanya nih Mas mengenai Bimbel Scientia.
2: Ini dapat nomor saya dari mana ya?
1: Dari itunya langsung, dari tempatnya. Saya pengen tanya lebih dalam lagi, dikasih nomor telepon ini.
2: Hah?
1: Ini
2: bukan kasih nomor yang ininya ya?
1: Gini aja deh Mas, gini Mas. Saya kan cuma pengen masukin anak saya ke Bimbel. Masnya masih di situ?
2: Iya.
1: Nah ini langsung sama istri saya. Jadi Mas, saya sebentar ya Mas.
2: Iya.
1: Halo.
2: Ya, ini siapa?
1: Ini Ibu Tuti. Ini kan saya mau masukin anak saya di Bimbel, ya kan? Aku tuh pengennya anak saya tuh ambilnya yang bahasa Inggrisnya biar nggak hanya bisa ngomong, tapi bisa juga kayak aksennya tuh fluent gitu.
2: Mau aksen apa?
1: Biasa kan ada Amerika sama British, jadi kayak coffee tuh harus yang cafe, harus yang cafe gitu loh.
2: Ya.
1: Bisa Mas ya?
2: Bisa.
1: Kalau yang coffee tapi yang British masih juga bisa ya?
2: Bisa, mau aksen Arab juga bisa.
1: Berapa biasanya Mas?
2: Saya sih gak hafal harganya, untuk kelas berapa sih?
1: Untuk kelas 4.
2: 4 SD ya. Saya gak hafal harganya, harusnya nanti hubungin ke nomor yang satunya lagi.
1: Oh, langsung aja ke masnya, gak apa-apa kali ya?
2: Gak bisa, saya gak hafal harganya. Dapat nomor dari mana?
1: Nggak tahu saya Mas, saya dapat nomor Masnya dari Bimbelnya.
2: Pernah ke sana emang?
1: Pernah.
2: Ketemu siapa?
1: Yang di Pademangan kan ya?
2: Iya, betul. Ya.
1: Ketemu Heru?
2: Heru? Siapa Heru?
1: Ya nggak tahu saya, mungkin Masnya yang kurang bersosialisasi mungkin. Aduh. Halo Mas.
2: Ya.
1: Halo Mas Ferdisen, tadi istri saya keputus tuh tadi. Saya lanjutin aja Mas.
2: Ini laki Dari tahu coy ya.
1: Hah? Ini Mas Ferdisen kan?
2: Iya.
1: Yang punya Bimbel Scientia di Serpong.
2: Ayo. Mas, itu Mas Scientia Park, Mas.
1: Ah, salah. Oh. Mama, anak kita enggak bisa jadi punya aksen Inggris, Ma. Oh ya udah enggak apa-apa. Kita kayaknya salah orang. Salah sambung. Masuk salah sambung di GFM. Bukan tauco lagi.
2: Bukan tauco ya.
1: Untung
3: beda radio.
1: Untung masih satu grup yang sama.
2: Saya lagi mikir, ini ibu-ibu dari mana ini? Alat.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat ken.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group. Dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sby.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Halo, Racip.
4: Iya, Pak.
3: Kemarin terakhir, di pengadilan ngambil apa?
4: Itu, ngambil SIM.
3: Terus?
4: Dan itu pun pakai uang, Pak.
3: Pakai uang apa?
4: Ya, uang tunai lah, Pak.
3: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
4: Ya bisa, diraba sama diterawang.
3: Kurang.
4: Loh kok kurang, Pak?
3: Loh, iklannya ya apa yang kulagune?
5: Ingat 3D.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Loh kok iklannya?
3: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
4: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
3: Gini.
4: Bapak kok jadi gitu?
3: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
4: Iya,
3: ya.
4: Pak, iya.
3: Kalau
4: saya dengarkan.
3: Membedakan uang asli dan uang palsu ya, 3D, dilihat ya. Diraba, diterawang.
6: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Biar kamu enggak salah, coba tirono iki lho. Rungokne iki,
6: Jen. Dilihat, diraba, diterawang.
4: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
3: Iya, ingat enggak?
4: Iya, ingat.
3: Ingat ya. Yo wes.
4: Iya.
3: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
4: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
7: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung.

0: Bangen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM Pisalangan.
1: Kamu lagi dengerin Gen, Gen. Musik terus.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30-31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kovar Hilman, Turbo Batterwheel, Dipo Garasi V, Music Performance by Arbiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meet Up yang menghadirkan Driftful by Garasi Drift, Sylvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop art aftermarket food, reels competition, Surabaya Created Culinary. Beli tiket IMX untuk ikut raffle berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, Organized by Signal Group Indonesia.
0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
3: Iya.
2: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
3: Iya,
2: Kak. Ya. Ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
3: Tulisan apanya, Kak?
2: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials Suite.
3: Oh iya, Kak.
2: Lah, ya saya mana tahu tulisannya Malik and Essentials Suite. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosok ngaku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essentials Suite. Ini gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih.
3: Atau enggak, Kakak?
2: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
3: Iya, iya.
2: Mana sih? Ini ngomong sama istri saya deh. Yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin ya.
4: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
3: Tapi harusnya yang kita udah jual, udah lolos quality control sih.
4: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
2: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
4: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
2: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality
4: bottle. Dulu sayang, bentar, aku ngomong
2: quality
4: dulu.
2: Quality botol namanya.
3: Iya, Kak.
4: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
2: Saya
4: masih baik loh, enggak saya spill loh ke sosmed loh.
2: Viralin, sayang, viralin.
3: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise, nanti aku coba hubungin kakak lagi, gimana?
4: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja Malik and Essential enggak melek ya. Dia harus melek dong.
2: Kamu cek Malik Holic bukan yang? Cek dia Malik Holic bukan.
4: Malik Licious, Pap.
2: Hah? Tanya Malik Licious bukan.
3: Desens-
4: Malik Edik.
2: Kruknya. Malik Edik.
4: Apa?
3: Essential.
4: Apa? Kamu ngajarin kita berdua Essential apaan? Dulu tuh pertama ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
2: Malik Lovers.
4: Malik Lovers.
2: Terus berubah.
4: Jadi Malik Licious.
2: Bala Malik pernah.
4: Terus Malik Edik.
2: Bala Malik.
4: Bala Malik, Sobat Malik.
2: Ajar.
3: Sebelumnya.
2: Udah minta duit balik aja ya?
4: Udah balikin aja.
2: Minta duit balik yang udah.
4: Kita beli kaos berapa kodi sih?
2: 2 kodi.
4: Satu kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya enggak mau tahu.
2: Ya, 28 juta.
4: Dah.
3: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
4: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
2: Cuci gudang doang yang cuci tangan.
4: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
2: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
3: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
2: Bukan yang di
3: hari
2: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
4: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
3: Yunita.
2: Oh.
4: Yunita.
2: Bukan yang konser hari Sabtu di
4: Unifa,
2: Kebayoran.
4: Unifa, Pak. Kita cari Unifa.
2: Salah orang.
4: Unifa Tera Jana.
2: Aduh, dan kamu masuk salah sambung nih.
4: Genevan!
2: Ya.
4: Seperti apa yang selalu ku nantikan.
2: Asik. Hoi.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil nge-mall di Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Ruang tunggunya cozy, ada wifi, charging box, sofa empuk, cemilan, dan minuman gratis. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan autogate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
3: Kenapa?
2: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
3: Insya Allah saya amanah, Bu.
2: Is, ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
4: Halo, Bu.
3: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
4: Gede banget. Sekarang ompong semua, Bu. Kalau itu ompong, harus ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya kalau makan taring. Taringnya hilang. Taring.
3: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
4: Nggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental, semuanya hilang.
2: Tuh, semuanya giginya pada copot.
4: Sakit,
2: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu. Udah kayak orang sakit parah, Bu.
4: Gak bisa
2: makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
4: Ganti
2: gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
4: Gigi palsu, dokter Tompi.
2: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
3: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
2: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
3: maaf
2: aja
3: ya,
2: deh.
3: Ini kan baru nelfon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
2: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
3: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
2: Ini Ibu Leni Marlina kan?
3: Marlina mana ya?
2: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genebra.
3: Ya ampun, jantung saya dak dik dung.
5: Maaf ya, Bu ya.
2: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.
0: Semua ya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: Sobat Kin.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Kin, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kan.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak. Kak halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di-take down ya,
4: harus di-take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Tolong banget, Kak. Di-take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nge-take down? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang, Kak.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di-take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu, Kak.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget, Kak. Maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup,
3: Kak.
2: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu poin dun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh anter langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM, Kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan, Kak. Aku Hot FM, Kak.
2: Duh, orangnya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di Gen FM.
5: Cermelin banget. Cermelin banget.
2: Ada orang minta take down, suruh minta izin dulu sama mentornya.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu

0: Weekend 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
0: Semuanya, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. At gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Perkenalkan ya, saya Ibu Siska.
3: Ya, Ibu.
4: Saya PIC untuk acara 17-an di kantor. Lagi ada mau cari hadiah mukena gitu.
3: Oh iya, Bu.
4: Iya. Hah? Nanti boleh langsung bicara sama tangan kanannya Bapak aja.
3: Oh, boleh, boleh, Bu.
4: Iya, baik. Langsung saya sambungkan ke Bapak Rudi ya.
3: Oh iya, boleh, boleh.
4: Iya, iya, iya. Ini sama Pak Rudi ya, Pak ya.
3: Iya, Ibu.
5: Iya, selamat pagi.
3: Iya, pagi, Pak.
5: Saya kan mau beli nih. Kalau ibu-ibu itu sekarang itu kan sukanya tuh yang ada bolong-bolongnya dikit gitu.
3: Iya.
5: Ada nggak yang lubangnya 17?
3: Lubangnya 17 ya?
5: Mm-mm.
3: Lubang 17 nggak ada paling.
5: Nggak ada. Oke, nggak ada. Cross ya.
3: Hmm.
5: Saya juga nyari, kan ada sajadah anak-anak tuh suka ada motifnya.
3: Iya, betul.
5: Ada nggak yang motifnya bambu runcing?
3: Adanya motif ini, Pak, karakter paling, Pak, anak-anak.
5: Karakter ada?
3: Iya.
5: Pahlawan Indonesia?
3: Pahlawan belum dibikin, Pak.
5: Adanya siapa?
3: Mickey Mouse.
5: Ya, yang Indonesia banget siapa?
3: Indonesia nggak ada.
5: Ya udah, gini deh, Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi Mickey Mouse bawa bambu runcing bisa?
3: Nggak ada, Pak. Dia Mickey Mouse lagi ini aja sih dia.
5: Oke, saran dari Mas Firdaus nih, yang Indonesia banget apa? Sajadah, peci juga boleh, apa yang Indonesia banget gitu, Mas? Kan ini ulang tahun Indonesia.
3: Ada sih, kan Indonesia kan biasanya merah ya, merah.
5: Merah, ada merah.
3: Ada yang merah, yang rayon, merah.
5: Rayon?
3: Iya.
5: Oh, Shinchan nih.
3: Enggak, mau kena Ryan, Pak.
5: Ryan Shinchan?
3: Iya.
5: Buat anak-anak ya?
3: Enggak, itu buat dewasa ada juga.
5: Kok Ryan Shinchan buat dewasa sih, enggak?
3: Ada, bukan. Maksudnya bahannya kata Ryan, Pak.
5: Oh, nama bahan.
3: Iya.
5: Oke. Oke, gini deh. Saran dari Pak Firdaus yang melambangkan Indonesia apa nih, Pak?
3: Ada kan, Indonesia kan biasanya dengan batik, Pak, ya.
5: Batik, betul. Ada batik ada. Mau kena batik gitu?
3: Ada, kena
5: batik. Batik tulis?
3: Batik ini, Pak, batik, ya. Batik,
5: nah, kena... pertanyaan saya, kalau batik tulis yang nulis siapa?
3: Batik lukis, Pak, bukan batik tulis. Lukis.
5: Oh, lukis.
3: Halo.
5: Lukisannya apa? Van Gogh?
3: Ya, kayak bunga-bunga.
5: Oh, berarti kayak darbot ya?
3: Iya.
5: Jadi saya pesen yang merah 1, yang merah saya pesen 100. Kemudian yang batik saya pesen 50.
3: Tapi kalau merah semua nggak sampai 100, Pak.
5: Nyampe mana kalau nggak ada 100?
3: Paling ada...
6: Nggak ada.
3: Ada paling 2 potong, Pak.
5: Ya Allah, Pak. Dari 100 cuma 2. Gini deh, Pak. Turunannya ada, Pak, turunannya?
3: Turunannya?
5: Jadi kan merah nggak ada. Ya udah turunannya. Merah marun, merah lebam. Nah, ada merah lebam nggak, Pak?
3: Harus ngewarna merah ya?
5: Iya, kan buat 17-an. Ini siapa ini?
3: Nggak dicampur warna lain gitu.
5: Nggak, kan buat 17-an, Pak.
3: Ada, Pak, kalau jauh-jauh hari, Pak, ngomong.
5: Iya, nih.
3: Baru sekarang.
5: Iya, biasalah, dana komplek baru terkumpul ini. Ya udah, saya main ke tempat Bapak deh, Pak.
3: Oh iya, Pak.
5: Saya ke Kuningan City aja deh, pilih-pilih ya.
3: Saya di Tamrin, Pak.
5: Tamrin City?
3: Iya.
5: Loh, ini bukan yang Kuningan City?
3: Bukan, Pak, Tamrin City.
5: Oh, bukan Kuningan. Ini bukan Pak Firdaus yang juga jual minyak jenggot itu?
3: Bukan, Pak, ini jual mukena.
5: Mukena doang ya? Saya salah orang, saya salah sambung nih. Dan Pak Firdaus masuk salah sambung di Gen FM.
7: Ini ada Kemal dan Senyorita, Bang Firdaus.
5: Bercanda, Bang.
3: Iya, Pak.
7: Ini langganan gue nih di Tamrin City nih.
5: Oh, ini ada Senyorita nih. Tahu Senyorita nggak?
3: Tahu, Pak, tahu.
5: Nah.
8: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Dengan Mamah Kalila, betul?
3: Betul.
4: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian Teh.
3: Ya, gimana?
4: Ini tuh sebenarnya juga saya enggak enak ya karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah, ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
3: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
4: Iya gitu.
3: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
4: Iya.
3: Juga nggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya nggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya nggak percaya ya Miss.
4: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar. Saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit. Saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
3: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
4: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
3: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
4: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
3: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya.
4: Jangan
3: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
4: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
3: Papa Fikri siapa ya Miss?
4: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
3: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
4: Ini Mama
3: Karenina. Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
4: Ini Mama Karenina bukan?
3: Bukan, saya Karamina.
4: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan Mama Kalila masuk salah sambung di
2: BNF.
3: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih yang tadi pikir-pikir sambil jawab.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Pak Laras.
2: Di mana?
3: Ya ini sama Ibu Susan, Pak, asistennya Ibu Lucy. Saya dapat nomor dari teman-teman dapur coklat, Pak.
2: Oh baik, iya.
3: Iya, kami dari Innovista, Pak.
2: Oh.
3: Iya, jadi nanti kan mau rebranding nih, Pak. Pasang reklamenya 12x8 itu, kira-kira kita mau pasang ada sekitar 20 titik dulu deh gitu, Pak.
2: 12 meter kali 8 meter gitu, Bu.
3: Iya, betul.
2: 12 titik di mana, Bu?
3: 20, Pak, 20.
2: 20 titik di mana?
3: Iya, nanti lokasinya memang menyusul, cuma yang jelas kita sudah kasih informasi dulu aja nih, Pak. Untuk yang akan dipasang itu akan ada 20 titik begitu.
2: Baik.
3: Ha-ha. Nah, kalau misalnya Bapak sering ke Innovista?
2: Innovista paling yang di Giant ya.
3: Oh, di Giant. Nah, kan kebetulan kalau misalnya logo Innovista sendiri kan cuman gambar mikrofon sama tulisan tuh, Pak. Nah, kita mau rebranding, Pak. Nanti kita pengennya, karena dari Bunda Inu sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi hits banget kan Mas Adam. Di perkontenan kan Mas Adam kuat tuh, Pak. Nah, nanti mic-nya itu, yang ada ujungnya itu nanti akan diganti mukanya Mas Adam, Pak. Nah, nanti mukanya Mas Adam itu kan ada kumis, kan Bapak tahu kan. Si kumisnya itu pengennya ngejuntai sampai bawah gitu, Pak.
2: Gue hafal nih suara aja. Saya sering denger ini.
3: Saya asistennya Bulu sih, Pak. Saya dapat dari teman-teman dapur coklat, Pak.
2: Enggak.
3: Ya udah ngomong sama Mas Adamnya aja langsung ya.
2: Mana Mas Adam?
3: Ya, bentar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Adam. Adam Jordan.
4: Bercanda ini Mas Laras nih.
2: Iya, bercanda.
4: Gimana tadi?
2: Nganu, Mas.
4: Gimana? Apa yang nganu? Aduh, lucu ini.
2: Lucu, bener.
4: Ya, jadi gimana? Itu boleh gak konsep kayak gitu?
2: Itu mic-nya jadi diganti, kepala mic-nya.
4: Mic-nya tetap, kumis saya yang kemana-mana.
2: Oh, palanya tetap, kumisnya yang ngejuntai.
4: Iya, gitu. Saya pengen orang kalau lewat, jalan kaki tuh begitu lewat langsung gini, Mas. Gitu loh. Paham ya. Ya udah langsung dihitung aja. Saya cuma pengen tahu berapa, boleh atau enggak.
2: Kalau mukanya Mas Adam nanti jadi enggak bayarnya, malah jadi Adamnya Adam Vista.
4: Mohon maaf, sekarang itu saya lebih dikenal daripada istri saya di dunia digital loh.
2: Oh.
4: Lesung pipit saya.
2: Udah gak zaman, Mas. Lesung pipit.
4: Oh, udah gak zaman ya?
2: Udah gak zaman, lesung pipit.
4: Iya. Oke, jadi kita ketemuan aja sama Mas Laras. Mas Laras kan yang ngurusin pajak reklame daerah Kemang ya?
2: Bukan.
4: Ya ampun, dari tadi saya tuh nyarinya yang Kemang loh. Gak salah loh ini, Mbak.
2: Anda masuk, ayo gue tunggu nih.
4: Anda kayak penyiar ya.
2: Iya kan.
4: Yaudah kita selesaikan dengan bijak saja.
3: Oke.
4: Kalau gitu kita salah orang loh, Mbak.
3: Iya.
4: Kita salah sambung dan Laras masuk salah sambung di Gen FM.
2: Nah, saya cuma denger loh. Bener lah. Dengar setia nih.
4: Di bagian mana Anda tahu ini salah sambung, Mas Laras?
2: Ah, suaranya Mbak Sinyo.
3: Aduh.
2: Nakal sendirian kalau dengar salah sambung.
4: What?
2: Ini orang gak ada.
0: Semua nih, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
3: Siapa, Om?
4: Kenapa ini mau pilih anak Om?
3: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
4: Hah?
3: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
4: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu e ta, lek ono sampah nek kulo kesok sampe ditabrak itu.
3: Loh lah, Om. Apa iki jelek masuk yo sampah dipek rambu-rambu yo gak ono, Om.
4: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
3: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
4: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
3: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
4: Eh, makane iku, kok nambal trotoar yo apa iki kok ngene iki?
3: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
4: Yo gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
3: Jangan, Om.
4: Ngerti enggak carane beli trotoar nggih apa?
3: Yo tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
4: Ya wis ya, siapa lo semen sama geragale?
3: Ya di, utuh tadi si Jin. Kok ditambil lo bareng-bareng tak oma? Ya oma
4: ben ceket gak ya apa?
3: Ceket yang juga iku semen.
4: Lak nguawur ada iki.
3: Nah apa?
4: Ya iku tukang-tukang iku kabe, tukang bangunan. Iku ambil idune aja ceket. Ngono lo.
3: Walah kok banyak saya om.
4: Engkau iki ya, mobil abangnya iki ya. Gantan ada lampu nih.
3: Kok abang?
4: Abang pikir-pikir lo. Ya Allah.
3: Loh kok pikir sih om, mobilnya lo beri. Ya apa sih om?
5: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
4: Yo maaf. Yo.
5: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene apa?
3: Ya Allah gantian yo iki. Ya Allah aku ngeretek banget.
0: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Halo, ini dengan nomornya Mbak Putri, betul?
5: Iya, ini dengan saya Putri.
4: Oh ya, betul. Iya, saya dari Tani ya, perkenalkan. Saya asisten Mbak Hani dari Roka.
5: Oh iya iya.
4: Kemarin kan udah mau ikut acara ya, Ponfit ya sama kita ya. Iya betul. Jadi terkait acara kita kemarin nih, kan nanti kan kita bakalan ada acara lagi nih. Kebetulan hari ini sore nanti kita ada agenda. Nah ini kan kebetulan lipstiknya kan belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita minta Mbak Putri untuk berkenan hadir sebelum jam 4, bisa nggak?
5: Kurang belum tahu juga sih Mbak Bisuka. Emang kenapa Mbak?
4: Bukan, soalnya lipsticknya ini kan kebawa nih sama Mbak. Jadi karena lipsticknya nggak ada, kita tadi latihan pinjem sticknya punya ini, security.
5: Oh gitu, enggak sih Kak. Kalau saya mah emang, jadi pas saya nyampe, kakak saya kan nuker lipstick tuh. Nah, pas lagi antri itu belum sempat lipstick di tangan, belum. Jadi saya langsung manggil kakak saya lagi antri, langsung pulang kita. Jadi nggak sempat ngambil, KTP juga masih di tangan kita dua-duanya.
4: Iya, tapi ini informasi dari venue sama dari CCTV, lipstick dibawa sama pihak Mbak Putri, makanya saya telepon.
5: Tapi dari saya berani sumpah demi Allah pakai Al-Quran, kalau emang saya yang ngambil, saya ganti juga, tapi saya juga emang nggak sempat megang sama
4: iya, iya.
5: Nggak sempat megang.
4: Nah, sekarang gini aja sih, kalau misalnya memang lipsticknya nggak ada sama Mbak Putri, kita minta ganti rugi aja gimana? Biar kita langsung beli aja. Aja nanti kan juga Mbak Putri repot mau latihan hari ini malam. Gini deh, maksudnya biar sama-sama enak, gini deh, apa namanya, Mbak DP dulu aja deh 1 juta buat ganti rugi. Kalau misalnya nanti itu lipstick dari kakaknya udah ada dibawa, ah itu jatuhnya kayak deposit aja gitu, 1 jutanya tinggal dibalikin.
5: Transfernya kemana ya?
4: Jadi Mbak sekarang transfernya 2 juta.
5: Tadi 1 juta, sekarang 2 juta.
4: 2 juta.
5: Tadi 1 juta.
4: Kan tadi saya bilang, Mbak transfer 2 juta gitu loh. Mbaknya gak fokus kali, transfernya 2 juta.
5: Ya udah kalau misalnya saya mau transfer 2 juta, saya mau transfer sekarang juga 2 juta, Mbak kirim aja yang butuh 7 itu dulu.
4: Loh, kan
5: soalnya saya juga nggak bisa begini.
4: Mbaknya jadi belibet-libet. Sekarang tadi katanya mau ngasih langsung uang cash.
5: Apa?
4: Sekarang mau transfer, tapi transfer mau liatin CCTV dulu. Kan saya bilang kalau mau CCTV ayo lihat ke kantor. Saya nggak bisa kirim by WhatsApp Mbak.
5: Emang kantornya di mana?
4: Mbak tinggal datang aja ke kantor saya.
5: Iya, di mana kantornya?
4: Di Puri Indah.
5: Oh ya udah nanti saya.
4: Mbak.
5: Nanti saya datang. Mbak.
4: Mbak, halo. Halo, Mbak.
5: Iya.
4: Mbak cari aja Soka Space di Puri Indah yang gambarnya kepiting. Iya, Soka Space. Kemarin Mbak daftar ke Soka Space kan?
5: Sama
4: apa? S-O-K-A, Soka yang gambar kepiting.
5: Oh, kalau mau nipu Mbak bilang dulu, kalau mau nipu jangan kayak gitu.
4: Ini bukan Mbak Putri Larasati?
5: Lo kalau nipu tuh ngomong dulu, jangan kayak gitu.
4: Kok nuduh saya? Ini Putri Larasati kan? Kemarin daftarnya ke Soka Space.
5: Oh, ke Soka Space.
4: Iya, ke Soka yang gambar kepiting.
5: Oh, ada gambar lumba-lumba nggak?
4: Mbak ngaco nih, ini pasti saya salah orang nih, saya salah sambung nih. Mbak Putri masuk salah sambung di Gen FM.
5: Oh, itu udah curiga nih, yang nelpon nih bacanya di Gen FM.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
4: Dari mana?
3: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
4: Iya.
3: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
4: RBB.
3: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
4: Iya.
3: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
4: Iya, betul. Tes online.
3: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
4: Iya, boleh.
3: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
4: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
3: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
4: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
3: Bagus. Bagus.
4: Lanjut usia juga ada.
3: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak itu next-nya, kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
4: Tanggul?
3: Iya, Tanggul.
4: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
3: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
4: Belum.
3: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
4: Begitu.
3: Iya, betul.
4: Baik.
3: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
4: seberapa
3: itu.
4: Seberapa Gen Z?
3: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
4: Dunia Gen Z ya?
3: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
4: Iya.
3: Okay. Iya, oke. Okay. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
4: EDB.
3: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
4: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
3: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
4: Boleh.
3: Oke,
4: okay. Boleh.
3: Bapak tahu arti Ohio?
4: Ohio, selamat pagi.
3: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
4: Apa?
3: Sigma.
4: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
3: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
4: cocok.
3: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
4: Datang ke rumah.
3: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
4: Tel cuek.
3: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
4: Probolinggo, Pak.
3: Oh, ganti.
4: Kota kelahiran kan?
3: Iya, betul, kota kelahiran.
4: Probolinggo.
3: Bukan Mojokerto, Bapak.
4: Bukan.
3: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
4: Bukan.
3: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
4: Suaranya kok beda ya?

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, dari mana Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Pak, ya saya kalau yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah. Ya ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
3: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya ibu.
2: Salah, Pak.
0: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Awak mau sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Iya, gimana, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap, ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di washernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Lah ya, sebelah sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya tuh cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Sudah kita cek kapan nanti, Pak? Sudah, Pak, ya.
2: Sebelumnya,
1: Pak, ya.
2: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: jadi biar enggak maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya itu sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Riyar izin buat tuan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
2: Lah ya makanya itu, Pak. Lah
1: maksudnya harus kita cek dulu, harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat balas klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah, ta, Pak.
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
0: Semua nih, Mestiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Weekend 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: One that saw this girl.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Again. 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam dengan Firda.
3: Halo,
2: apa ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
3: Oh iya, Pak.
2: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
3: Iya, gimana, Pak?
2: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
3: Dari semester 1 sampai semester 5.
2: 5 semester ya dapat ya?
3: Iya.
2: Happy dapat beasiswanya?
3: Iya.
2: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
3: Ini yang apa ya, Pak?
2: Iya,
3: kemarin ya. Memang sempat hilang, Pak.
2: Apa yang hilang?
3: ATM saya, lalu sudah saya urus.
2: Kok bisa?
3: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
2: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
3: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
2: Oh, lah ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa, digunakan buat apa?
3: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
2: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
3: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
2: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
3: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
2: Yakin kamu?
3: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
2: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliah. Lari kutu iki apa? Terus ini jajan.
3: Mohon maaf sebelumnya gitu.
2: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
3: saya
2: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
3: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
2: pondasi. Ini
3: nah, itu saya
2: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
3: Beneran,
2: suka.
3: Pak. Saya demi Allah.
2: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gitu kita stop. Just kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
3: Oke, Pak.
2: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih seketok nom, mbah ya.
4: Oh my god.
2: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
3: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
2: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
3: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung, Pak.
2: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
3: Ya Allah, ampun.
1: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: dengerin kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
2: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole kabeh iki, sak parkirane kok belum dibayar.
1: Oh, iso mblakran ngono. Bayarnya gimana, terus ya, Mas?
2: Ya, Mas, ya harus bayar ke petugas di sana.
1: Nah, Jember.
2: Iya.
1: Teng-teng. Mono
2: ah. Loh, setala.
1: Saman ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Ya kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine ik nang Jember iku. Iku diteke pinggir ndi?
1: Maksudnya sapuli itu ya apa itu ya?
2: Loh, sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golek ono nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolekno nang pasar lah ya akeh wong sapuli dhewe akeh.
2: Ya beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayangno, sampai dari sapuli di dewean. Gak enak kan?
1: Ya boleh no konco, ijen.
2: Le, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa sampai sampean. Udah lo.
1: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Wane iku kegawa kupon. Apa gak sapuli di rare?
2: Ancen sampe ini gak duit perasaan sampe sapuli di, iki, Mas.
1: Sapuli di gak duitnya wane apa gak perasaan?
2: Le, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayangno le sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
1: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya.
2: Nah, ya makanya iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaan nih, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
1: Duduk.
2: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, wong aku solekan.
2: Loh, berarti Mas solekan masuk.
3: Salah sambung gak apa?
1: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini Gen FM, bener tak?
2: Iya.
1: Radio.
4: Lah, senang kono rek.
0: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam.
2: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
3: Oh, sebentar.
2: Nji.
3: Tanya ini ya.
2: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggak, Bu, ya? Mohon maaf, memang usahanya Ibu ini ada ini, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
3: Enggak ada.
2: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran.
3: What?
2: Temean. Iya, ini dari Pak Salim, Bu. Begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan, begitu.
3: Itu ada berapa paket, Mas?
2: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
3: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
2: Tambahan, Bu.
3: Biasanya aman ya?
2: Kalau dibilang aman ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
3: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
2: ini sudah ditambahkan, Bu.
3: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
2: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
3: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
2: Okay. Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
3: Dioleskan?
2: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
3: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
2: Iya, ini krimnya bisa dimaem, tak, Bu?
3: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
2: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Gitu, katanya bisa bikin putih.
3: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu, Salim. Coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
2: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
3: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
2: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
3: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
2: Salim sinten?
3: Muhammad Salim.
2: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
3: Ya ampun.
2: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
3: Terima kasih,
2: Gen FM. Sama-sama.
3: Ini parah. Parah.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata di KPK dikabari. Temen saya juga enggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita enggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kalau anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari Pak Rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak, Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru, ayo mase, gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase, gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
3: Nuh, ya, itu kayak yang nyeluk konco. Ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja.
2: Ayo mase.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih, kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah, ini Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa ini?
2: Ini Jeremia.
3: Masa? Aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah satu Gen FM.
2: Oh.

0: Kan. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.